0: All right. Eti
1: Asempa FM.
0: Manu, a mani bi astate e jubilati den den den den den den den. E wa hanum se ya SM ketu akra. Bia, se women swing ne de no anya aba. Mamehwe